0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Lumpaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Lumpaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di 13, ya.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, tibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.

0: Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
1: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
2: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
0: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
3: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
0: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Saya akan terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: Yurehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Selain itu, di Yurehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
5: Terus, gimana cara daftarnya?
6: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
6: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
5: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
6: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
5: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
6: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
5: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
6: Pendaftaran rehab selesai.
7: Kat, kapan mulai syutingnya ini?
6: Tunggu apa lagi?
5: Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu dengan
6: New Rehab 2.0.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa kok.

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
11: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

biak. Ya, pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda masih dan perbaiki program siaran kami yang tersadir, menyapa dan juga menemani Anda di sepanjang edisi siang ini, padahal edisi 11 September 2026. Kami sampaikan juga nanti tepat pukul 11 kita akan ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Ini tentunya seperti yang kami informasikan sebagai bentuk kemeriahan atau juga puncak pelaksanaan HUT RRI ke-81. Ya, HUT RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81, kita juga akan nanti live atau ikuti siaran langsung bersama program Masatu RRI Biak di FM 96.1 MHz RRI Biak. Selamat siang untuk Anda semua. Bersama kami terus mengudara menemani ruang dengar Anda.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pendengar, kita langsung saja ikuti jalannya siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya RRI edisi hari ini 11 September 2026 bersama LPP RRI BIA. Kita langsung saja ikuti untuk seperti apa prosesi penyulutan obor Tri Prasetya.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Salve. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia di saat ini. Yang terhormat Bupati Biak Numfor, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, kami menyapa Bapak Adam Umar, SIP, MAP. Yang kami hormati Forkopimda Biak Numfor yang berkenan hadir di kesempatan saat ini. Yang kami hormati pimpinan TNI Polri yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama di kesempatan bersama RRI Biak saat ini. Para kepala instansi vertikal se-Kabupaten Biak Numfor, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Biak Numfor atau yang mewakili, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Biak Numfor, para pimpinan BUMN, BUMD, dan mitra kerja LPP RRI Biak yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir bersama-sama, Rektor Institut Cinta Tanah Air atau yang mewakili, para pimpinan dunia usaha dari Maju Makmur Group, Hotel Asana Biak atau yang mewakili, Kepala Klinik Denkesia Biak Numfor, dan tentu saja yang berbahagia berulang tahun di hari ini, yang kami hormati Kepala LPP RRI Biak, Bapak Isnardi SD dan seluruh keluarga besar LPP RRI Biak. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, di kesempatan yang baik ini kami juga tidak lupa menyapa kepada yang kami banggakan seluruh pensiunan LPP RRI Biak yang juga sudah hadir di saat ini sebagai panutan yang luar biasa untuk seluruh angkasawan, angkasawati LPP RRI Biak. DWP LPP RRI Biak yang juga sudah turut hadir bersama-sama, serta kami menyapa seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia di saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, di momen yang baik ini, tentunya momen hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia ke-81. Tentu penuh syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua hadir tentu di saat ini dalam keadaan sehat dan baik tentu berkat rahmat dan karunia-Nya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di aula kantor RRI Biak hari ini Jumat 11 September 2026 dalam acara penyulutan obor Tri Prasetya hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Baik, terima kasih antusias dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Tema yang luar biasa kita di tahun ini perlu kita ketahui bersama, yaitu suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Seperti yang kita ketahui bersama juga, beragam kegiatan sudah kita laksanakan untuk menjelang hari ini, tepatnya ya 11 September untuk hari radio atau ulang tahun RRI ke-81. Perlu kami informasikan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa acara penyulutan obor Tri Prasetya ini dilaksanakan serentak di seluruh satuan kerja RRI se-Indonesia. Dan untuk kita di wilayah Papua, di Biak, ini kita akan laksanakan tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu mengawali kebersamaan kita akan awali dengan doa syukur agar seluruh rangkaian kegiatan kita bisa berjalan dengan baik sampai dengan selesai nanti. Kami mengundang untuk bisa memimpin kita dalam doa Ibu Amanda Loli.

0: Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memusatkan hati dan pikiran, serta memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga melalui doa yang kita panjatkan bersama, seluruh kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Saya akan membawakan doa menurut iman kepercayaan saya Kristen. Bapak Ibu agama sahabat, disilahkan membawakan doa menurut kepercayaan dan keyakinannya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Pada hari yang penuh bahagia ini ya Tuhan, kami bersuka cita, kami berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kami bersyukur karena selama 81 tahun, RRI telah hadir dan mengambil bagian dalam perjalanan bangsa Indonesia, menjadi media yang menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kami menyerahkan perjalanan RRI ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, integritas, dan semangat pengabdian kepada seluruh karyawan-karyawati serta seluruh keluarga besar RRI. Berkatilah RRI agar senantiasa menjadi lembaga penyiaran yang terpercaya dan mampu menghadirkan informasi yang benar, mencerdaskan, serta membawa damai bagi masyarakat. Tuntunlah setiap insan RRI agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran, dedikasi, dan kasih terhadap sesama. Kiranya seluruh rangkaian acara ini berlangsung dengan lancar, penuh sukacita, kebersamaan, dan menjadi momentum untuk semakin memperkuat semangat pengabdian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu seluruh perjalanan dari kegiatan kita untuk menyambut hari ini, hari spesial, hari ulang tahun RRI ke-81, ini ada kerja keras luar biasa dari panitia yang sehingga bisa terlaksana hari ini dan kita semua bisa duduk bersama merayakan. Kita akan simak bersama laporan ketua panitia akan disampaikan oleh saudara Tri Rian Dinianto, SIKOM.

0: Cek. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang kami hormati Bupati Biak Numfor, yang dalam hal ini diwakili oleh PLT Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Adam Umar, SIP MAP. Yang kami hormati Komandan Satuan TNI Polri yang hadir di saat ini, para kepala instansi vertikal sekabupaten Biak Numfor, izin kami sapa, ada dari Migrasi, Bea Cukai, Kantor Pajak Pratama, KPPN, KPKNL, BKK, Kantor SAR Kelas Abia, KSOP, BMKG, BPS, Kantor Pertanahan, ada juga PSDKP, Kepala Dinas Pertanian dan Kebudayaan Biak Numfor atau yang mewakili yang hadir di saat ini, ada juga dari pimpinan BUMN, BUMD, dan mitra kerja, baik dari Angkasa Pura, Airnav, Pelni, PLN, Bulog, Bank BRI, dan juga Bank BNI. Para pimpinan dunia usaha, baik Hadi dan juga Hotel Asana yang hadir di saat ini, Kepala Klinik dan Keisha, dan tentu saja yang berbahagia, Kepala LPPR RI Biak, Bapak Isnardi, KTU, Ketua Tim, dan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI Biak, Dharma Wanita Persatuan DWP LPPR RI Biak, Bapak Ibu Pensiunan LPPR RI Biak, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya sebagai penutup rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, perkenalkan kami selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan laporan singkat mengenai rangkaian kegiatan peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini. Peringatan ini kita kemas dalam rangkaian RI Fest 2026 yang telah berlangsung mulai tanggal 3 hingga 5 September 2026 kemarin, yang bertempat di kantor LPPR RI Biak dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Selama pelaksanaannya, telah kami susun rangkaian kegiatan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, peluncuran RFS ini sekaligus pencanangan Hari Radio ke-81 yang telah kami selenggarakan di tanggal 3 September 2026. Ada juga gerakan pangan murah dan juga Basar UMKM, ya. Ini berlangsung dari tanggal 3 September juga. GPM ini dapat terlaksana berkat sinergi RRI Biak bersama dengan Perum Bulog Biak serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, dan sebanyak 350 paket murah yang telah kami sediakan. Selain itu juga ada kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis, ya, dengan target pengumpulan kantong darah sebanyak 81 kantong darah sesuai dengan usia RRI yang genap ke-81 tahun. Dan juga ada kelanjutan kegiatan dari gerakan pangan murah dan juga pameran UMKM yang telah berlangsung dari tanggal pada Jumat 4 September 2026, dan kami lakukan juga ada senam bersama, edukasi lingkungan, dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini pada Sabtu 5 September 2026. Ada juga audisi bintang radio putaran pertama. Ini diikuti sekitar 15 peserta pada tanggal 5 September 2026. Dan pagi tadi telah kita laksanakan upacara bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, dan juga ada penyulutan obor Tri Prasetya sebagai penutup rangkaian kegiatan peringatan yang sesaat lagi akan kita ikuti bersama. Selain gerakan pangan murah, RRFest juga menghadirkan ada 10 stan UMKM lokal. Ini kami buka sebagai ruang bagi para pelaku usaha UMKM di Biak Numfor untuk memperkenalkan sekaligus juga memasarkan produk mereka secara luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penyulutan obor Tri Prasetya yang sesaat lagi nanti akan kita saksikan bersama ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian peringatan. Obor tersebut menjadi simbol semangat RRI yang tentu terus menyala dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, sementara Tri Prasetya RRI kembali kita ikrarkan bersama sebagai pengingat akan komitmen RRI, yaitu pertama, radio sebagai alat perjuangan; kedua, radio sebagai media pendidikan, penerangan, dan hiburan bagi masyarakat; dan ketiga, radio adalah alat pemersatu bangsa. Semoga ikrar senantiasa ini menjadi landasan bagi seluruh insan RRI khususnya bagi kami yang ada di RRI Biak dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu kami selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh instansi pemerintah, mitra kerja, para pelaku UMKM, komunitas, serta masyarakat yang terus mendukung terselenggaranya RRI Fest yang telah berjalan baik dan lancar. Secara khusus juga kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras, bahu-membahu dengan penuh dedikasi sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan dan hingga seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026, dan hari ini peringatan Hari Radio ke-81 dapat berjalan lancar dan sukses. Melalui momentum hari ini menjadi momentum kami di RRI untuk terus membangun sinergi dan berkolaborasi guna menghadirkan informasi yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tentu kami menyadari dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan senantiasa terbuka masukan demi perbaikan di masa depan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah pengabdian kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, shalom. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Baik, terima kasih. Perlu informasi, Ketua Panitia tidak tidur satu bulan ya Bapak Ibu untuk mempersiapkan acara ini. Luar biasa, kehadiran kita tentu ini merupakan antusias dan juga kolaborasi yang baik sekali antara RRI Biak dan juga berbagai pemangku kepentingan semua yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya kita undang yang paling berbahagia di hari ini untuk memberikan sambutan sekaligus kesan yang luar biasa di hari ulang tahun RRI ke-81. Kami mengundang pimpinan LPP RRI Biak, Bapak Isnardi SD. Kami persilahkan.

Yang terhormat Bupati pihak Mufor, yang dalam hal ini diwakili asisten 2 Bapak Adam Umar. Yang saya hormati Komandan Wing 3 Pus Penerbang Biak. Yang saya hormati dan Menhanut 3 Pasgat Bapak Anang. Yang saya hormati Damen Hanut 3 Pasgat dan Yon Hanut 3 Pasgat. Yang saya hormati dan Yon Parako 482 Pasgat. Yang saya hormati dan Den Matra 3 Pasgat. Bapak Kapolres atau yang mewakili, para kepala instansi vertikal, yaitu ada imigrasi, Bea Cukai, KPP Pratama, KPPN, KPKNL, BKK, KSOP, BMKG, BPS, Kantor Pertanahan, dan PSDKP. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Biak Numfor, juga yang saya hormati para pimpinan BUMN, BUMD. Ada Angkasa Pura, Ernaf, Pelni, PLN, Bulog, BRI, BNI, Hotel Asana, dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Rektor Institut Cinta Tanah Air, pimpinan Hadi Supermarket, Kepala Klinik Denkesyah, Bapak Ibu karyawan karyawati RRI Biak, Bapak Ibu pensiunan LPP RRI, Dharma Wanita Persatuan Radio Republik Indonesia Biak, serta seluruh tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat bersama-sama hadir dalam suasana penuh kebersamaan untuk memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah hadir melewati berbagai zaman, perubahan teknologi, dan dinamika kehidupan masyarakat. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu komitmen RRI untuk terus hadir, melayani, memberikan informasi, mencerdaskan, menghibur, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Biak Numfor, perjalanan itu juga terus kami lanjutkan. RRI Biak bukan hadir melalui suara yang mengudara, tetapi juga berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan, kolaborasi, dan pelayanan publik. Melalui RRI Fest tahun 2026, kita telah menunjukkan bahwa peringatan Hari Radio bukan sekedar seremoni. Ada semangat kebersamaan yang kita bangun melalui gerakan pangan murah, bazar UMKM, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, lingkungan, hingga berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Semua itu menjadi pesan bahwa RRI ingin terus tumbuh bersama masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor, TNI Polri, seluruh instansi vertikal, BUMN, BUMD, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, para pensiunan, Dharma Wanita, serta seluruh mitra kerja yang selama ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan RRI Biak. Terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan kolaborasi yang telah diberikan. Kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Biak, saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja keras, kebersamaan, dan dedikasi yang telah diberikan. Saya menyadari menjaga eksistensi RRI di tengah media digital,
bukanlah pekerjaan yang mudah. Masyarakat memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi. Karena itu, tantangan kita bukan hanya bagaimana agar RRI tetap didengar, tetapi bagaimana agar RRI tetap dipercaya. Kita harus terus menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Hadirin yang saya hormati, telah kita nantinya akan menyaksikan penyulutan obor Tri Prasetya. Obor ini bukan sekedar cahaya, ia adalah simbol semangat yang harus menyala. Semangat pengabdian, semangat persatuan, semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan melalui Tri Prasetya RRI, kita kembali ingatkan bahwa radio adalah alat perjuangan, media, pendidikan, penerangan, dan hiburan bagi masyarakat, serta pemersatu bangsa. Semangat inilah yang harus kita jaga. Di usia RRI yang ke-81 tahun, mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, memperluas kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Khususnya bagi RRI Biak, mari kita terus hadir dari Biak untuk Indonesia, membawa suara masyarakat, menyampaikan informasi yang dibutuhkan, serta menjadi ruang bersama yang memperkuat persatuan dan kebangsaan. Akhirnya, saya mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada seluruh insan RRI dimanapun berada. Semoga RRI semakin kuat, semakin dipercaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin mampu menjawab tantangan zaman. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI Biak. Mari kita terus menyalakan semangat pengabdian. Karena selama suara itu masih mengudara, selama masyarakat masih membutuhkan informasi, dan selama bangsa ini membutuhkan ruang pemersatu, RRI akan terus hadir. Selamat Hari Radio ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Terima kasih, selesai.

Baik, Bapak Ibu, sekali lagi di saat saya bilang RRI, jangan lupa semboyan kita, sekali di udara, tetap di udara. RRI. Terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Baik, tentu saja di hari ulang tahun kali ini bisa semakin memberikan semangat untuk kami di RRI untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk informasi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya demi acara ini bisa berjalan dengan lancar, berkenan Bapak Ibu tamu undangan untuk bisa menyimak secara langsung informasi tata tertib untuk pelaksanaan persiapan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI.

0: Hadirin yang kami hormati, sebelum rangkaian acara dimulai, kami menyampaikan beberapa hal untuk diperhatikan bersama. Pertama, dimohon kepada seluruh hadirin untuk menjaga ketertiban dan mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Kedua, kami mengimbau kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan nada dering atau mengatur smartphone dalam mode diam atau silent agar tidak mengganggu jalannya acara. Ketiga, selama acara berlangsung, mohon tetap berada di tempat dan mengikuti arahan panitia. Demikian tata tertib yang kami sampaikan. Mari bersama menjaga ketertiban dan kehidmatan acara peringatan Hari Radio ke-81. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
1: Baik, Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan menantikan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya langsung dari RRI Jakarta, karena ini serentak secara nasional. Untuk itu kami mohon kesediaannya mengikuti arahan dari kami, yaitu nanti setelah penyulutan obor dilakukan, akan langsung menyanyikan bersama Mars RRI dengan berkenan Bapak Ibu sekalian meletakkan tangan kanan di dada kiri. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Hadirin boleh menurunkan tangan dengan bersikap sempurna dengan posisi masih berdiri. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu untuk prosesi penyulutan obor, karena ini disiarkan langsung atau kita langsung bersama-sama secara nasional, untuk waktu Indonesia Timur kita tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, mengikuti dari RRI Jakarta. Sambil menantikan Bapak Ibu sekalian, silakan menempatkan posisi senyaman mungkin, dan juga kita menyimak video ucapan atau greeting yang sudah Bapak Ibu berikan bersama kami di RRI Biak. Ya, sekali lagi sambil kita menantikan atau menunggu prosesi tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih.
2: Selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi RRI ya, masuk.
3: Perhatian, Jaya. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.
1: Hadirin dimohon berdiri. Kita ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Langsung dari RRI Jakarta.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor.
3: Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, setelah kita ikuti bersama proses penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada hari ini Jumat 11 September 2026 bertempat di Aula LPP RRI Biak.
2: Hari ini kita kembali.
3: Hadirin tamu undangan yang kami hormati, 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menyuarakan informasi, menghadirkan hiburan, serta menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dari berbagai penjuru di Indonesia. Dari masa ke masa, RRI terus tumbuh dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kini tibalah kita pada salah satu acara yang penuh makna, yakni pemotongan

0: Tumpeng
1: dan menjaga
0: dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81
1: Pancasila
0: Radio Republik Indonesia.
1: Pemotongan
0: tumpeng ini menjadi simbol rasa syukur atas perjalanan panjang RRI dalam mengabdi kepada masyarakat,
1: tema bangsa, dan negara.
0: Selama 81 tahun, RRI terus hadir sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta menegak persatuan dan kesatuan
1: tema
0: bangsa
1: yang menegaskan bahwa RRI.
2: Iya, Bapak Ibu, boleh kita kasih tepuk tangan dulu ketika semua yang hadir saat ini.
1: Edukasi masyarakat secara inklusif.
2: Baik, kalau tadi saya sendirian di depan, saya sudah ditemani oleh adik saya. Ini penerus akurat, kita selanjutnya di RRI Biak ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang butuh MC di RRI Biak banyak ya. Silakan hubungi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman di belakang bahagia nih.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita sudah berbahagia ya, karena hari ini kita ulang tahun, jadi kita harus happy-happy, betul tidak setuju ya Bapak-Ibu? Kita akan tepuk tangan tumpeng, ya. Silakan untuk teman-teman boleh yang bertugas untuk bisa
1: perjalanan RRI ke depan
2: meletakkan posisi tumpeng di depan.
1: Sama kehadiran kami dalam
2: pembimbingan
1: di lembaga ini.
2: Ini sebagai wujud kerjasama, ungkapan syukur yang luar biasa dari kami, keluarga besar RRI Biak tentu saja ya. Karena hari ini kita berulang tahun ke-81. Jadi kalau perayaan ulang tahun
1: bukan
2: harus bahagia karena kita pesta di sini ya. Kita berulang tahun. Jadi ini sebagai wujud juga kerjasama untuk kita semua yang hadir di saat ini sebagai ungkapan terima kasih juga dari kami keluarga besar RRI Biak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama untuk merayakan hari spesial kami di hari ini ya, dan ini dirayakan serentak seluruh Indonesia. Baik,
1: juga adalah
2: kami mengundang Kepala LPP RRI Biak Bapak Isnardi, pimpinan kami, untuk bisa berada di depan, dan juga kami mengundang KTU Bapak Yohanes Kaperante dan semua ketua tim yang ada
1: kami,
2: baik dari LPU, TMB, KMB dari pemberitaan dan juga siaran untuk berada di depan mendampingi pimpinan kita untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng tentunya sebagai perayaan kita di hari ini. Mari silakan.
1: Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi
2: ya, Bapak Ibu, ini juga sebagai wujud kecintaan RRI terhadap budaya
1: kita sangat sering
2: Biak Numfor Papua khususnya. Boleh Bapak Ibu lihat ya, bahwa seluruh keluarga besar LPP RRI Biak hari ini menggunakan aksesoris lokal budaya Papua. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua.
1: Bagi wartawan dan penyiar.
2: Dan baik, kita perlu kita ketahui bersama bahwa di RRI Biak ini kita ada beberapa tim ya,
1: karyawan
2: mungkin
1: RRI
2: yang sudah tahu
1: telah mengikuti uji kompetensi.
2: Silakan menyimak yang belum tahu
1: radio,
2: jadi tahu ya.
1: Mari kita berikan
2: hari ini
1: mereka-mereka
2: informasi juga
1: yang telah melakukan
2: ada
1: uji
2: Kepala LPP RRI
1: dan
2: Biak
1: dan yang
2: juga ada ketua-ketua tim di depan, ada Bang Hansi dari
1: mereka.
2: LPU. Bapak-Ibu yang ingin memberikan pelayanan kepada RRI, menghubungi Bang Asi ya, memberikan informasi untuk RRI, Bang Asi. Kemudian ada juga ketua tim TMB Pak dan
1: Prawo meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawan hati kita bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan Kasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah modal dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan Kasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala Satuan Kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RI, angkasawan PR RI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari antara Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Bhatara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya, ada usulan
anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat bagian penting dalam perjalanan
0: mengikuti acara penyulutan obor Tripa Setia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat.
0: Semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Sebelah mana? Oh, sebelah sana kayaknya. Agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, jalan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Sial. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Tidak. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka?
1: Pesetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku,
0: hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Waktuku tinggal sedikit. Tidak.

tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sudaper Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa. Pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

hidup seperti tikus, God. Hidup tapi seperti mayat yang sedang berjalan. Hidup dengan penuh kesalahan bahwa kau pernah punya kesempatan untuk menghentikan kegelapan ini.

dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Ira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
2: Masih Suara Kencana RRI 2026 RRI Batam, berbeda boleh, tapi jangan. RRI Jakarta, sebuah pensil. RRI Jember, kurangi manisnya tambah sehatnya. RRI Kendari, aku di sini. RRI Malang, perut kenyang belajar senang. RRI Melabuh, ayah, aku juga mau dimenangkan. RRI Palangkaraya, dampingi sekecil main games. RRI Palembang, tumbuh dari rumah. RRI Purwokerto, larangan membakar sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Nuri Drama Radio. RRI Bandung, Sesar Lembang. RRI Biak, warga cermat bansos tepat. RRI Bogor, Palembang dari desa. RRI MD, Kecamatan Ibu. RRI Jakarta, Bendera Buat Babe. RRI Nabire, Teraksa atau Kopi Candaan. RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana. RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa. RRI Tarakan, Direktur Tambak. RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting. RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam. RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT. RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik Tubuh Perenang Demi Sekolah. RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang. RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang. RRI Sungai Liat, antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut menular. RRI Surabaya, makan plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Kaya Nasional. RRI Dia, Satu Piring Seribu Harapan. RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia. RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah.

0: nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, investasi damai lewat bangku sekolah. RRI Bangga Aceh, sekolah rakyat, nyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan. RRI Luxury, kolaborasi penting dan energi, wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjadi karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, tentara di tepi samudra. RRI Singaraja, wilayah hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang kolam bagi ODBJ Bau-Bau. RRI Surakarta, Lima Soon, dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Enggak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pemenang Suara Kencana 2026.
1: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik. Tur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat Indonesia dan kerajaan Belanda. Dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Bang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 waktu Indonesia Barat. Delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat ini dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan.

jaringan berita nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229. Di RRI Digital untuk atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 7.00 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi. Nah, terus mengudara untuk

0: Indonesia menyapa.
1: Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September. Direktur Utama LPP RRI I. Hendras menyalakan obor di Jakarta. Seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor akan adat Nusantara. Kemudian yang akan menemani Anda hingga pukul 15 sampaikannya kepada kami di line telepon 02 1352 3172, 021384545, 021386888. Yang juga ex angkasawan radio Republik Indonesia. Saat ini kami telah

0: Selamat pagi, Ana.
1: Pak Widi, hari radio ke-81 ini menjadi momentum buat
0: banget. Selamat
1: Badi.
0: Rasa perkembangannya kalau RRI kan cara Endra Aswa selanjutnya pertanyaan begini ya. Menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu kita melihat ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia dunia, karena ada itu namanya Radio Garden ya, aplikasi Radio Garden sebagai sebuah contoh. Kalau orang ini kan punya radio digital, radio di Thailand, kayak di China, di Amerika, dan di Indonesia, di mana pun dengan satu aplikasi. Nah, yang paling penting adalah media konvergen itu bukan begini, bukan radio beralih dari TV, bukan. Atau radio beralih ke digital, bukan, tapi kita berkolaborasi dengan media tersebut. Karena kalau kita bersaing kan mungkin ya ya nggak mungkin kita bertanding dengan digital platform, tapi kita mencari celah. Nah, kecerdasan itulah yang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia blockchain itu. Itu Ana.
1: Baik. Nah, Pak Widi, bagaimana melihat perjuangan angkasawan RRI generasi terdahulu dalam membangun lalu juga mempertahankan peran radio ini sebagai
0: saya ya di media sosial. Saya bilang begini, ya. Kemerdekaan Indonesia itu bukan saja dicatat dan di-vote.
1: Yeah.
0: Tapi jangan lupa disiarkan juga melalui radio atau menyaksikan bagaimana hadir sebuah drama pendek tentang Wira. Wira itu karya Pak Salaman Yusuf ya, Kepala RRI Bandung. Itu menceritakan bagaimana peran seorang teknisi untuk terlibat dalam proses penyiaran. Jadi konten menyampaikan RRI ke seluruh penjuru negeri. Jadi peran angkasawan luar biasa dulu sampai kemudian saat sekarang. Sekarang jangan lupa RRI tetap eksis. Jadi nggak ada putus-putusnya RRI. Bahkan orang RRI tetap dipakai dimanapun. Ada atau nggak sari tilawah kita yang di istana itu?
1: Yeah.
0: Itu orang RRI, namanya Ferry Sukron tuh.
1: Oh, oke.
0: Okay, ya. Itu bukan, itu orang RRI. Itu, ya kan? Jadi nggak ada cerita orang RRI nggak bisa kemana-mana. Orang RRI itu keren, hebat. Tahun ini saja, tahun ini ada dua angkasaan RRI yang bisa masuk ke dua komisi. Satu, ya, Bu Rini Purwandari, dia biasa RRI, sekarang jadi komisioner di KIP.
1: Oke.
0: Ya kan? Kemudian, alhamdulillah saya sendiri ada di KPI. Artinya, talenta RRI itu gak kurang-kurang, Ana.
1: Oke, baik. Berarti memang tidak kurang, selalu berlebih begitu ya, Pak Widi, ya, dan tetap eksis.
0: Gitu. Apalagi tadi informasi dari Pak Ketua, dia menyebutkan begini. Dalam data terakhir, di 2026, itu jumlah pegawai RRI yang berusia di bawah 40 tahun itu sekarang 60%.
1: Oke.
0: Artinya apa? Ini berbalik dengan periode tahun 2019. Ya, yang ketika itu yang di atas 40 tahun itu 60% lebih. Nah, sekarang pegawai RRI itu mostly 60% lebih adalah pegawai muda yang Gen Z. Ya. Artinya apa? Ini punya potensi besar. Tiga tantangannya adalah RRI harus membangun ruang kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Jadi ada stimulus-stimulus yang kita bisa maju. Juga tantangannya, karena saya yakin teman-teman yang baru masuk ini, ya kan banyak pegawai baru ya, itu kan rata-rata lulusan universitas negeri terbaik di Indonesia. Belum yang lain dari UI, dari
1: Baik, karena juga tadi sesuai data survei BPS 25 juta orang Indonesia masih dengar radio begitu.
0: Gitu. Dan kita dan RRI, saya menyebut kita ya masih ya. Ya dan RRI punya talenta 60% orang muda dan saya tahu sendiri orang muda RRI yang baru-baru masuk lulusan universitas negeri kebanyakan. Oh, pasti akan jadi hebat banget.
1: Dan radio konvensional menuju platform digital ini Pak Widi?
0: Pasti akan ada perubahan apa? Rancangan undang-undang penyiaran televisinya itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Artinya ini ada proses yang kita harapkan segera. Contoh misalnya ya, di dalam regulasi itu RRI memang radio-radio publik itu convergence. Tetapi jangan lupa bahwa ada batasan-batasan. Nah, nanti akan diperluas lagi, harapannya akan diperluas lagi. Nah, kalau itu yang terjadi akan diperluas lagi. Kemudian yang kedua adalah regulasi soal platform digital ini penting. Jadi kemarin kami evaluasi dengan beberapa media TV nasional, ya, keluarnya begini. Di televisi itu aturannya rigid, sangat rigid. Kami tuh kalau ada orang merokok pada jam yang bukan jamnya itu kami akan peringati. Ya, konten yang nggak bagus, orang berkelahi aja kita peringati. Ya kan, orang ciuman kita peringati. Ya, karena tidak pas begitu kan. Yeah. Tapi di satu sisi digital platform, ya, kan di TV kita rigid, di sosial media kita longgar. Nah, harapan ya tentu dengan revisi undang-undang penyiaran KPI akan masuk ke ranah itu juga. Di kepentingan satu dua pihak saja. Bayangkan itu kan platform teknologi ya, tapi dia bisa juga di Amerika Serikat itu. Meta itu sudah digugat sekian triliun loh. Nah, itu kan sebuah PR juga buat kita. Gitu, Hana.
1: Oke. Nah, publik juga kini memiliki begitu banyak pilihan sumber informasi, salah satunya dari media.
0: Pertanyaan trusted. Coba simak. Maka, saya kebetulan kan ketua tim Renstra yang ditugasi oleh strategi RRI 2025-2029. Ya, salah satu poinnya yang digagas oleh salah seorang anggota dewas yakni Pak Kusnaini sebutkan RRI sebagai media terpercaya. Coba Anda perhatikan. Kalau teman-teman sudah pernah ikut awal persatuan. Ya. Ada what, when, where, why, how, ya, who. Nah, salah satu hal yang ya, kapan ketika kita ya, bahwa ini baru saja terjadi, apalagi misalnya dikaitkan dengan Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau, kesannya, oh ini paling baru.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Ada potensi besar bahwa media sosial itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Tidak sepenuhnya, ada dipercaya, tapi tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Nah, RRI harus masuk ke sana sebagai the most trusted media. Jadi, kalau mau cari yang benar, syariah di RRI misalnya.
1: Yeah.
0: Kan katanya bahaya. Kenapa ini bahaya? Hmm. Unsurnya apa? Apakah hanya abu? Hmm. Ya, hanya karbon atau hanya unsur lain? Hmm. Di sejumlah media dibahas bahwa salah satu unsur ya di dalam abu vulkanik dari anak gunung Krakatau adalah pasir kuars, kaca ya, semacam kaca gitu kan. Jadi kalau kena muka bisa baret, kena mobil bisa lecet dan sejenisnya. Nah, orang kan jadi bingung nih, apakah sampai sedemikiannya yang benar seperti ini? Masyarakat tidak perlu khawatir misalnya, atau masyarakat khawatir, penjelasan seperti betul nih, tek, tek, tek, tek, gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh RRI, ya, maka RRI akan menjadi
1: kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami. Tadi ada Widi
0: Kurniawan. Ini ada demonstrasi. Yang saya contohkan tadi adalah misalnya abu vulkanik. RRI harus maju masuk ke sana dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya bahwa jenis abu vulkanik Krakatau satu. Ya, yang saya hormati belum menyampaikan pentingnya ground reporting. Ground reporter. Ground reporting itu penting. Ground reporting itu apa? Reporter yang ada di lapangan. Ya, gini. Contoh ya, ada beberapa jurnalis yang sekarang sedang dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluang.

perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champion musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dayroten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champion dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dayroten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

balik lintasan balap. Dari balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 15 penyampaian buletin berita daerah Biak.

0: sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin berita daerah. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Amanda Loli. Berita pertama, suara harapan tokoh adat dan guru pulau di Biak Numfor dengan kehadiran RRI dalam 81 tahun pelayanan sebagai media informasi bagi masyarakat. Berikut kita simak laporan khusus HUT RRI bersama reporter Ririn Arini.
1: Pendengar, RRI telah 81 tahun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, hadir hingga ke wilayah kepulauan, menyuarakan aspirasi dan menjaga kebersamaan. Kita simak bersama seperti apa suara hati mereka yang paling memahami denyut nadi masyarakat, baik dari tokoh adat dan guru pulau, seperti apa kesan dan harapan mereka selama ini terhadap kehadiran RRI.
2: Lima Kasumasa Faro Kawasa Ro Subyaki Aimando Padaido Ma Numfori Ayai Ne Mansonanem Hofni Simbyak Fakir Bebe Suru Ro Dewan Adat Suku Biak Kangka Ingka Kara Suprimanggun Yakov No Kasumasa Ma Siombe Alamami Ma Fakisu ini kuker rasjadi yo bebe samfur sesroser samfur diwar sesroser ro aiduramo beawos yo kumbadadi beko ro aimando subyaki yo kumbadi ro kankenem fawawi farkarkor ofno kasumasa nabore ma mancernif nauko fararurine sabie dun barakas ma farkarkor kanken ro subyaki mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia yang adalah alat untuk mendidik, mengabarkan kabar baik tapi juga memberitahukan kabar keselamatan kepada semua orang yang ada di pulau, yang ada di lembah, yang ada di pesisir, mulai dari Padaido sampai ke Numfor, Biak Utara, Biak Barat dan seluruh tanah Biak. Kiranya alat ini menjadi alat untuk berkat di atas tanah ini dan semua manusia yang hidup di atasnya. Siowi makasumasa. Terima kasih banyak.
3: Saya Adolf Barangsano sebagai sekretaris Dewan Adat Suku Kangkara Biak di Biak pada kesempatan ini menyampaikan atau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI Biak sebagai salah satu media yang terus menyuarakan informasi atau memberitakan informasi kepada seluruh khalayak masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Ayainen Snori Adolf Barangsano memfasfas wero aidoram ro dewang adat suku Kangkara Biak Priumanggung ro fafisuinen of kasumasa masyowi we RRI atau aidoram aninen ro Faru beba, pai wair, waspium, wasberok, wesefaduru kawasa harus upiaki. Kangkenem kawasa, wasefakin kawasa, wasewair, parkarkor, mawius waswe wairo waspium fa, ro kina atau rari kawasa biak harus upiaki. Harus upai mando ini, ro mios nawunwara, wespadaido, aimando, numfori, maru sof ro. Bon ma pando nawara rasofro munsupiori dia takof kasuma sang gobena ma showi faro

0: terpencil pun merasa diperhatikan dan tetap menjadi bagian dari Indonesia yang maju. Kami berharap RRI semakin kuat menjadi suara masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan dan di daerah-daerah 3T lainnya. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang mendidik, inspiratif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga pelosok negeri. Kami berharap juga RRI dapat semakin memperkuat program-program yang berkaitan dengan pendidikan, budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan ruang bagi suara anak-anak pulau, masyarakat pulau, guru-guru pulau, agar perjuangan dan potensi mereka dapat dikenal lebih luas. Ketika informasi dapat menjangkau pulau-pulau kecil, maka mimpi anak-anak di daerah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Teruslah menjadi suara bangsa, menjangkau yang jauh, menguatkan yang kecil, dan menghadirkan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Selama mengabdi di wilayah kepulauan, jangkauan siaran RRI Biak terasa sangat berarti. Di saat akses informasi dan internet terbatas, siaran radio RRI hadir menjadi jembatan yang menghubungkan kami di pulau-pulau dengan pusat kota Biak. Terima kasih untuk dedikasi seluruh tim RRI yang terus menyiarkan berita, informasi pendidikan, hingga hiburan yang menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk kami yang bertugas di wilayah kepulauan. Harapan saya ke depan, semoga RRI Biak dapat terus memperluas serta memperkuat daya jangkau siarannya hingga ke pulau-pulau terluar. Kami juga sangat berharap ada lebih banyak program siaran edukatif atau konten pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan masyarakat di pulau. Maju terus RRI Biak, tetap menjadi media yang terpercaya, menginspirasi, dan selalu ada untuk masyarakat kota Biak hingga ke kepulauan. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Flora Sumbari, seorang guru di Kepulauan Aimando Padaido.
2: Demikian kesan dan harapan dari tokoh adat dan guru Pulau Biak Numfor. Suara yang tulus dari hati masyarakat yang selalu menantikan kehadiran RRI. Kata-kata mereka menjadi pengingat bahwa tugas RRI tidak hanya menyampaikan berita dan informasi, tetapi menjaga hubungan, menyatukan hati, dan hadir di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali

0: Pendengar, Dinas Koperasi Provinsi Papua menggandeng Dinas Koperasi Biak Numfor menggelar bimbingan teknis tentang berkoperasi upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Roni Loluluan melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis bertajuk Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya. Bimbingan teknis yang berlangsung 2 hari Kamis dan Jumat ini dibuka secara resmi PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren atas nama Bupati dan diikuti 40 peserta perwakilan dari masyarakat, kader penggerak keluarga pelaku UMKM bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 10 Agustus 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Lazarus Boseren mengatakan langkah kolaboratif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama keluarga di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan koperasi bukan sekedar lembaga keuangan melainkan sebuah gerakan moral dan ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong selaras dengan budaya kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu juga mengenalkan dan mendorong koperasi Merah Putih sebagai wadah penggerak usaha bersama dengan harapan menjadi motor penggerak baru yang mampu menghimpun potensi ekonomi keluarga, memberikan akses permodalan.

0: serta membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal Papua. Dengan bersinergi di bawah payung Koperasi Merah Putih, usaha-usaha mikro berbasis keluarga tidak lagi berjalan terisolasi, namun dibangun ekosistem mulai dari pelatihan, produksi hingga pemasaran bersama.
1: Kita tegas untuk setiap koperasi-koperasi itu yang ada di kabupaten kita harus jalan maksimal semua. Maksimal, baik Koperasi Merah Putih dan koperasi komersialnya semua jalan semua. Nasionalnya harus jalan sesuai dengan apa itu kebutuhan keluarga dengan potensi yang ada di kabupaten ini. Harapan itu kegiatan ini dia tidak putus saja hari ini, tapi ke depan dia tetap berjalan terus. Dia tetap berjalan terus dengan koperasi-koperasi juga kita harus jalan. Juga harus berjalan, juga harus berkembang.
0: Sementara salah seorang peserta BIMTEK, Teris Royer, yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berkooperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Selain itu, BIMTEK tentang berkooperasi ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari akar rumput, yakni dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat keluarga. Menurut Teris Royer, BIMTEK ini dinilai sangat sinkron dengan pembentukan Koperasi Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor yang baru dibentuk.
2: Kegiatan hari ini itu dia berhubungan dengan kami selaku pengusaha UMKM, yakni di bidang peternakan ayam petelur, peternak unggas di Kabupaten Biak Numfor. Harapan daripada kegiatan ini yaitu setelah penerima materi dari kegiatan di hari ini dapat kembali ke komunitasnya, kelompoknya untuk membentuk koperasi atau wadah untuk dapat menampung semua kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, produksi-produksi yang ada, khususnya kami di pengusaha peternakan petelur.
0: Peserta BIMTEK diharapkan dapat memanfaatkan ruang belajar ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tengah keluarga mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan melalui koperasi. Selain itu, koperasi dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan masyarakat Papua.
3: Pendengar, LPP RRI Biak meraih penghargaan sebagai peringkat 1 satuan kerja dengan nilai rata-rata IKPA tertinggi kategori pagu kecil untuk periode semester 1 tahun 2026. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN tipe A2 Biak, Bagus Ardianova, kepada Kepala LPP RRI Biak, Isnardi SE, di Aula Gedung Keuangan Negara Biak Numfor pada Senin 7 September 2026. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan FGD Forum Konsultasi Publik FKP yang diselenggarakan KPPN Biak sekaligus pemberian apresiasi kepada satuan kerja di wilayah kerjanya yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan terbaik. Kegiatan ini dihadir oleh para pemangku kepentingan serta stakeholder dari Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Dalam kesempatan ini, Kepala LPP RRI Biak Isnardi SE menyampaikan penghargaan ini bukan sekedar simbol, melainkan bukti nyata kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh jajaran LPP RRI Biak dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Lebih lanjut, Isnardi menegaskan bahwa prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Penghargaan ini mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang baik dan ini akan terus kami pertahankan bahkan tingkatkan. Ia berharap dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik, LPP RRI Biak dapat memberikan pelayanan informasi dan siaran yang lebih maksimal bagi masyarakat serta semakin berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan negara. Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa LPP RRI Biak mampu menunjukkan kinerja terbaik dan menjadi teladan dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah kerja KPPN Biak. PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku telah melakukan pembinaan terhadap 19 SPBU yang tersebar di wilayah Papua dan Maluku selama periode bulan Januari hingga Agustus 2026. Langkah nyata tersebut merupakan komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional serta pelayanan SPBU dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui siaran pers Selasa 8 September 2026, Area Manager Kom Ril dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Pertamina memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan kegiatan operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku. Ispiani, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyaluran harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Pembinaan SPBU merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk menjaga kepatuhan dalam penyaluran BBM bersubsidi, sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Ia menjelaskan bahwa 19 SPBU tersebut diberikan pembinaan berupa penghentian sementara distribusi Pertalite maupun biosolar sesuai pelanggaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Dari 19 SPBU tersebut tersebar antara lain 2 SPBU di Kota Jayapura, 4 SPBU di Kota Sorong, 2 SPBU di Kabupaten Lanijaya, 1 SPBU di Kabupaten Merauke, 2 SPBU di Kabupaten Mimika, 1 SPBU di Kabupaten Puncak Jaya, 1 SPBU di Kabupaten Nabire, 1 SPBU di Kabupaten Halmahera Selatan, dan 5 SPBU di Kota Ambon. Ispiani menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga akan terus melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur di seluruh wilayah Papua Maluku. Hal ini menjadi komitmen perusahaan yang ditugaskan menyalurkan BBM subsidi agar setiap penyaluran kepada masyarakat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertamina Patra Niaga selalu terbuka terhadap informasi dari masyarakat. Apabila ada pelayanan atau proses penyaluran BBM di SPBU yang dinilai tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Kontak Center 135. Informasi akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Bulog Biak mulai salurkan minyak goreng minyak kita di pasar Darfur. Tri Rian melaporkan.
5: Perum Bulog Subdivri Biak mulai menyalurkan minyak goreng dengan harga terjangkau atau minyak kita di pasar SP2KP Darfur Kabupaten Biak Numfor mulai Selasa 8 September 2026. Pada hari pertama, distribusi sekitar 10 kios telah mendapatkan pasokan minyak goreng. Kepala Perum Bulog Subdivri Biak Armin Banjar mengatakan, setiap kios mendapatkan pasokan sekitar 15 dus atau sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan masyarakat selama kurang lebih satu minggu ke depan. Ia mengakui, antusiasme masyarakat terhadap minyak goreng minyak kita cukup tinggi, bahkan terdapat kios yang stok minyak gorengnya langsung habis saat didistribusikan kepada masyarakat. Melihat tingginya permintaan, Bulog Biak membuka kemungkinan menambah pasokan dalam beberapa hari ke depan apabila stok di tingkat pengecer mulai menipis.
6: Suplai minyak kita di pasar Darfur hari ini tadi ada sekitar 10 kios yang kita isi, satu kios 15 lusin untuk minimal untuk satu minggu inilah kita. Cuman tadi lihat antusias masyarakat di pasar cukup membludak. Jadi di beberapa toko tuh bahkan ada satu toko tadi langsung habis. Ya nanti kita lihat lah. Kalau misalkan 3-4 hari ini perlu kita suplai tambahan, akan kita dorong lagi ke Darfur. Sesuai permintaan dari Pemda juga Dinas Perdagangan. Untuk saat ini kita suplai di Darfur dulu biar fokus penjualan minyak kita bisa di satu tempat dulu.
5: Untuk diketahui total minyak goreng yang diterima Bulog Biak mencapai 50 ton. Jumlah tersebut akan didistribusikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
6: Yang masuk kemarin sekitar hampir 50 ton. JPK kan kemarin 60, ternyata isi dari masing-masing kontainer itu 16 sekian. Jadi dari 3 kontainer yang masuk itu sekitar. Kita ingin berapa hari ini kita fokus tumpahkan di Darfur dulu lah. Nanti kita lihat ya, perkembangan tak. Jika memang perlu untuk kios-kios di luar pasar. Nah, kita minimalisir juga ini apa, jangan sampai ada penyimpangan tak.
5: Sementara, dari sisi harga, minyak goreng yang dijual ke toko pengambil dengan harga Rp14.500 per liter. Sementara, untuk harga jual kepada masyarakat ditetapkan maksimal Rp15.700 per liter. Bulog berharap penyaluran minyak goreng ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pihak Lumfor.
3: Berita terakhir, Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Biak Numfor akan menggelar kejuaraan biliar Bupati Cup 1 sekaligus ajang seleksi atlet persiapan menghadapi Prapon 2027 mendatang. Roni Lululuan melaporkan.
0: Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Biak Numfor merayakan satu tahun kepemimpinan pada 9 September 2026 sekaligus menjadi momen awal perubahan citra biliar dari kegiatan negatif menjadi olahraga berprestasi. Ketua POPSI Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga mengatakan POPSI terus berupaya mengubah paradigma masyarakat tentang biliar, kini diarahkan menjadi cabang olahraga yang melahirkan atlet berprestasi. Dalam rangka perayaan tersebut, POPSI Biak akan menggelar kejuaraan Bupati Cup pertama. Kejuaraan ini khusus untuk peserta lokal Kabupaten Biak Numfor, namun tidak menutup kemungkinan bagi peserta dari Kabupaten tetangga Supiori untuk ikut serta dalam event kejuaraan biliar perebutan Piala Bupati Biak Numfor.
7: Saya sebagai Ketua POPSI yang diberi tanggung jawab pada tanggal 9 September 2025 dan hari ini tepat di usia yang pertama kepemimpinan saya, kami akan melaksanakan kegiatan kejuaraan biliar Bupati Cup tahun 2026 dari tanggal 11 hingga tanggal 15 September 2026. Kegiatannya kami laksanakan di Koja atau Sekretariat POPSI Kabupaten Biak Numfor. Olahraga biliar ini adalah salah satu olahraga yang mungkin di kalangan masyarakat bahwa olahraga ini lebih cenderung kepada sisi negatif atau tempat di mana orang berjudi. Namun sejak kami ada ditunjuk sebagai Ketua POPSI Biak, kami mencoba untuk merubah paradigma daripada masyarakat berkaitan dengan olahraga ini. Karena olahraga ini juga adalah olahraga yang berprestasi. Salah satunya kami punya atlet dari Biak karena keterbatasan sarana prasarana, mereka harus keluar kota Biak dan berlatih di luar. Dan mereka terbukti menunjukkan prestasi mereka, yang mana 2016 mereka mengikuti PON dan 2021 yang pelaksanaan PON di Papua, 3 anak Biak yang ikut, dan PON 2024 di Aceh, 2 anak Papua yang ikut. Dan itu semua anak-anak dari Biak.
0: Pengurus POPSI Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang terus berkoordinasi demi kemajuan olahraga biliar di Biak Numfor. Menyinggung usia peserta cabang olahraga biliar, Charlie mengatakan pihaknya tidak membatasi usia, namun selagi yang bersangkutan memiliki kemampuan, keterampilan, dan masih mampu bertanding sebagai atlet olahraga biliar, maka diperbolehkan mengikuti kejuaraan. Ketua POPSI Biak Numfor Charlie Leonardo Yarangga optimis melalui kejuaraan biliar Bupati Cup dapat menjaring bibit-bibit baru dalam jumlah banyak untuk dipersiapkan mewakili Biak Numfor menghadapi seleksi Prapon 2027 mendatang. Dengan semangat satu tahun kepemimpinan, POPSI Biak berkomitmen menjadikan biliar sebagai olahraga yang membanggakan dan mampu mengharumkan nama Biak Numfor di tingkat provinsi maupun nasional.
3: Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, selamat sore untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 15:34 waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai kembali hadir menemani Anda di sore hari ini pendengar, dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda. 81 tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Biak, yang tepatnya hari ini kita peringati bersama hari Jumat 11 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, baik pendengar, sayap-sayap terdengar di pesawat radio Anda. Pendengar, hujan yang mengguyur kota Karangpanas Biak. Nah, ini juga satu informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, ini informasi cuaca update peringatan dini cuaca Kabupaten Biak Numfor, tepatnya hari ini Jumat tanggal 11 September 2026. Ya, berpotensi hujan disertai angin kencang dan juga kilat petir. Ya, di wilayah Oridek, Biak Timur, Padaido, Biak Kota, Samova, Biak Utara, Aimando, Padaido, Andei, dan juga Warsa, Yawosi, Bondifuar, Swandiwe, Biak Barat, Yendidori, dan sekitarnya. Dan ini dapat meluas ke wilayah Supiori Timur dan sekitarnya, dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul ya 19 malam nanti. Ya. Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda semua yang berkendara roda 2 ataupun roda 4. Hati-hati di perjalanan Anda, kurangi kecepatan. Dan lampu kendaraan pun ya harus selalu menyala dan selalu aktif ya. Ya. Baik, pendengar, menemani sore Anda, kami hadirkan teman-teman hiburan dan juga informasi untuk Anda. Pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar, terima kasih masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Hujan yang masih mengguyur kata karam kanas Biak dan sudah mulai mendung-mendung dan terlihat gelap juga ya. Ya, tetapi tidak mengurangi semangat Anda yang saat ini masih terus dengan segala aktivitas rutinitas di saat ini. Ya, mungkin yang berada beraktivitas di luar ruangan terpaksa dihentikan atau ditunda dulu. Mungkin besok baru bisa dilanjutkan kembali ya. Oke, tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas rutinitas Anda di saat ini hingga selesai dan tuntas semuanya. Ya, baik pendengar, selamat sore untuk Anda selamat menjalani segala aktivitas rutinitas Anda.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya, Kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas klasiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh, Mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah, Mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selamat sore untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia. Biar. Ya, peringkat satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Indonesia menjadi 3 negara paling makmur di ASEAN. RRI Indonesia mencatat posisi membanggakan di kawasan Asia Tenggara dengan menempati peringkat ketiga negara paling makmur di ASEAN berdasarkan Legatum Property Index 2026. Dalam pemeringkatan tersebut, Singapura berada di posisi pertama dengan skor 83,83 disusul Malaysia. Sementara Indonesia menempati urutan ketiga dengan skor 66,89. Ya, dan capaian ini menunjukkan posisi Indonesia yang cukup kuat dalam ukuran kemakmuran yang tidak hanya melihat kekuatan ekonomi, tetapi juga berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melansir dari laman Good Stats, ya, Legatum Property Index merupakan indeks yang dirancang untuk mengatur tingkat kemakmuran negara yang lebih luas. Pada edisi 2026, Legatum menggunakan lebih dari 150 indikator yang dikelompokkan ke dalam 3 domain utama, yaitu development, freedom, dan safety. Dengan pendekatan tersebut, kemakmuran tidak semata-mata dipahami sebagai besarnya pendapatan atau perekonomian suatu negara, tetapi juga mencakup 3 tingkat pembangunan, kebiasaan masyarakat, serta kekuatan hubungan sosial. Ya, peringkat itulah informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Indonesia menjadi negara ketiga paling makmur di ASEAN.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Cross out to

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,1 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar saat sekarang sudah pukul 17:03 waktu Indonesia Timur. Satu informasi menarik untuk Anda pendengar, kali ini informasi budaya. Lukisan cadas tertua dunia di Goa Sulawesi masuk dalam Guinness World Record ya. Indonesia kembali mencatat prestasi di tingkat dunia. Lukisan cadas yang ditemukan di sebuah gua di Sulawesi mencuri perhatian ya, setelah diakui sebagai salah satu karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan. Temuan tersebut menjadi bukti penting mengenai kehidupan dan kebudayaan manusia pada masa prasejarah Nusantara. Dan lukisan tersebut menggambarkan sosok manusia yang berinteraksi dengan hewan dan berada di dalam kawasan goa. Para peneliti menggunakan metode penanggalan ilmiah untuk memperkirakan usia karya tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lukisan itu dibuat puluhan ribu tahun lalu, jauh sebelum berkembangnya peradaban manusia modern seperti yang dikenal saat ini. Dan keberadaan lukisan cadas di Sulawesi juga memperkuat posisi Indonesia dalam penelitian mengenai sejarah seni dan kebudayaan manusia. Selama ini, gua-gua di kawasan Kart Sulawesi dikenal menyimpan banyak peninggalan prasejarah berupa gambar tangan, hewan, serta berbagai bentuk figuratif. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana manusia purba mengekspresikan pengalaman dan lingkungan mereka melalui seni. Pengakuan dari Guinness World Records yang menjadi perhatian tersendiri karena memberikan apresiasi terhadap warisan budaya prasejarah Indonesia. Dan rekor tersebut sekaligus dapat meningkatkan perhatian dunia terhadap situs-situs arkeologi di Sulawesi yang memiliki nilai sejarah luar biasa. Para peneliti berharap kawasan tersebut dapat terus dilindungi dari kerusakan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Bagi Indonesia, penemuan dan pengakuan tersebut bukan sekedar pencapaian rekor dunia. Lukisan cadas di Goa Sulawesi ini merupakan bagian penting dari sejarah panjang perjalanan manusia dan warisan budaya yang tidak ternilai. Upaya konservasi, penelitian berkelanjutan, serta pengelolaan situs secara hati-hati menjadi kunci agar peninggalan tersebut tetap dapat dipelajari dan dinikmati oleh generasi mendatang. Sekian pendengar satu informasi untuk Anda di sore hari ini.

0: Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1 Kanal

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Can't keep my

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

ingat semuanya keseluruhan mendetil bahkan sampai hal terkecil. Pesanan makan malammu, jumlah bintang malam itu, semua baik tiap lagu, everything that we listen to. Now I hope that you listen to me.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: MHz programa 1 Radio Republik Indonesia Biak Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami programa 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96.1 MHz dan juga di RRI Digital. Baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 17.46 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini. Dan selanjutnya bagi kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, menantikan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kita akan dengarkan kumandang salawat Nabi, beduk dan adzan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ya, baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Salawat Nabi, Beduk dan Adzan Maghrib yang juga sudah kami hadirkan ke ruang dengan Anda bagi kaum muslimin dan muslimat. Ya, pendengar, saat sekarang sudah pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary Mai masih temani Anda semua di sore hari ini. Ya, malam ya. Ya, selamat malam buat dong semua yang saat ini masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kembali kami hadirkan teman-teman hiburan menemani suasana malam Anda pendengar jelang pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan Gema Papua ke ruang dengar Anda. Dan selamat malam untuk Anda semua.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1,

Ya, pendengar, peringatan HUT RRI ke-81, tepatnya hari ini Jumat 11 September 2026. RRI biak laksanakan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya. LPP RRI biak melaksanakan acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yaitu penyulutan obor Tri Prasetya di Aula RRI biak pada hari ini 11 September 2026. Dan kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh satuan kerja RRI se-Indonesia. Dan kegiatan ini dihadiri keluarga besar RRI Biak, para pensiunan RRI Biak, unsur pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, pemangku kepentingan serta mitra kerja RRI Biak. Dalam sambutan, Kepala RRI Biak Isnardi SE mengatakan usia 81 bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah hadir melewati berbagai zaman perubahan teknologi dan dinamika masyarakat. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah komitmen untuk terus melayani. Selama 81 tahun Radio Republik Indonesia telah hadir melewati berbagai zaman perubahan teknologi dan dinamika kehidupan masyarakat. Namun satu hal yang tidak pernah berubah yaitu komitmen RRI untuk terus hadir, melayani, memberikan informasi, mencerdaskan, dan juga menghibur dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala LPP RRI Biak Isnardi. Ya, ditambahkan di Kabupaten Biak Numfor, RRI tidak hanya hadir melalui suara yang mengudara, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan kolaborasi dan pelayanan publik, sebagaimana ditunjukkan dalam rangkaian RRI Fest 2026. Melalui RRI Fest 2026 ini, kita telah menunjukkan bahwa peringatan Hari Radio bukan sekedar seremoni. Ada semangat kebersamaan yang kita bangun melalui gerakan pangan murah, bazar UMKM, donor darah, pemeriksaan kesehatan, kegiatan lingkungan, hingga berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Semua itu menjadi pesan bahwa RRI ingin terus tumbuh bersama masyarakat. Isnardi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor, TNI Polri, seluruh instansi vertikal BUMN, BUMD, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, para pensiunan, DWP, serta seluruh mitra kerja yang telah mendampingi perjalanan RRI Biak. Ditegaskan, tantangan ke depan bukan hanya sebagaimana agar RRI tetap didengar, tetapi bagaimana RRI tetap dipercaya. Kita harus menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Tentang penyulutan obor Tri Prasetya, Isnadir menyebutkan obor itu bukan sekedar cahaya, melainkan simbol semangat pengabdian, persatuan, dan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Melalui Tri Prasetya RRI, kembali diingatkan bahwa radio adalah alat perjuangan, media pendidikan, penerangan, dan hiburan bagi masyarakat, serta alat persatuan bangsa. Selamat Hari Radio ke-81 seluruh insan RRI dimanapun berada. Semoga RRI semakin kuat, semakin dipercaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin mampu menjawab tantangan zaman.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:59 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kita jelang disampaikannya Dina Gema Papua ya, Gema Papua dari RRI Jayapura yang akan kami relay. Baik, pendengar, bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, hias bibir kita. Dia harus menjadi luhur yang kita hayati, yang kemudian Pancasila dengan segala bicara
2: jadi penyakit.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, penghias bibir kita. Ia harus menjadi

Kami mohon maaf karena kami tidak dapat menghadirkan Gema Papua Korwil 1 dari RRI Merauke. Baik, berkata tentunya masih bersama Pro 1 dari Jayapura Kanal Informasi Inspirasi. Beberapa informasi akan saya hadirkan masih dari portal resmi kami rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak ya, Gerakan Membangun Papua dari RRI Merauke. Untuk malam hari ini belum dapat kami hadirkan untuk Anda dikarenakan gangguan jaringan, sehingga kami tidak dapat menghadirkan Gerakan Membangun Papua yang seperti biasa kami hadirkan Sekorwil Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali kami bersama Pro 1 RRI Biak. Kami akan hadirkan teman-teman hiburan menemani suasana malam Anda pendengar di mana saja Anda berada.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kembali ruang dengar Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Advent untuk mengisi mimbar suara nubuatan di malam hari ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary akan hadirkan drama radio untuk Anda dan usai sudah kebersamaan Anda bersama saya Mary Mai pukul 15 sampai dengan pukul 20 malam hari ini. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan bertugas hingga 24 malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Jangan, ya. Itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab.
2: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

Saya Aldo, seorang pria sederhana berusia 30 tahun dan bekerja sebagai ojek online. Sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun. Saya pun merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai seorang adik yang berkuliah di semester 3 di salah satu universitas di Kota Merauke. Sebagai tulang punggung keluarga, tentu saya harus bekerja keras sehingga kebutuhan kehidupan dapat tercukupi. Namun, tuntutan hidup yang semakin berat ini membuat saya terjebak dalam lingkaran setan.

0: capeknya minta ampun. Ya, halo Mi.
1: Iya, halo Papi. Papi, tadi Sinta adikmu datang ke rumah loh. Katanya sih sudah hubungi Papi berkali-kali, tapi nggak diangkat-angkat.
0: Iya, memang sengaja tidak saya angkat, Mi. Karena saya tahu apa yang mau dia sampaikan.
1: Jadi, apa Papi sudah tahu?
0: Iya, Mi. Dia mau bayar uang semester kuliahnya. Tapi... belum ada, Mi. Bingung mau bilang apa ke Sinta.
1: Ya sudah, Pi. Nanti Mami yang jelaskan ke Sinta ya. Papi harus tetap semangat dong.
0: Iya, Mi. Terima kasih ya.
1: Papi jangan lupa makan ya.
0: Iya, Mi. Bagaimana saya bisa dapatkan uang dengan cepat, sedangkan tiap hari penghasilan saya segitu-gitu aja.
2: Lagi mikirin apa sih, Dok?
0: Kamu. Bingung bagaimana bisa dapatkan uang dengan cepat. Adik saya perlu uang secepatnya untuk bayar uang kuliah. Sedangkan sudah saya coba cari pinjaman ke saudara-saudara, teman-teman, tapi ya begitulah, tidak ada yang bisa bantu.
2: Sudah, tidak usah dipikirkan. Berapa yang kamu perlu?
0: Sekitar 3 juta lebih sih.
2: Pakai uangnya saya saja dulu.
0: Beneran nih, Rian?
2: Iya, kebetulan semalam saya baru saja menang.
0: Inilah awal mula saya masuk ke lingkaran setan dan terjerat dalam judi online, bahkan sampai dengan pinjaman online. Menang apa?
2: Main judi online. Nanti saya kasih tahu aplikasinya dan saya ajarin kamu bagaimana caranya.
0: Judi online? Bukannya itu bahaya karena berisiko?
2: Siapa bilang? Banyak kok yang menang besar. Buktinya saya ini. Coba aja sekali.
0: Tapi saya belum punya modal yang besar.
2: 50 ribu atau 100 ribu saja sudah cukup. Bisa langsung main. Ini saya ada main. Lihat nih, main sambil ngobrol aja bisa menghasilkan cuan.
0: Tanpa pikir panjang lagi, saya menerimanya. Saya pun mencoba bermain judi online. Ya, awalnya menang. Namun, kelamaan justru kalah bahkan terus-menerus. Dan untuk menutupi kekalahan dan juga kebutuhan sehari-hari, saya pun mulai meminjam uang secara online.
3: Loh, Papi nggak kerja nih?
0: Tidak, Mi. Lagi tidak enak badan nih.
3: Tapi, Papi, beras di rumah kan habis.
0: Kamu ini bisa diam tidak sih? Kepala saya sakit. Tiap hari yang kamu bahas uang, uang, dan uang terus. Bosan.
3: Iya, tapi kan sudah saya sampaikan sama Papi dari kemarin.
0: Tapi apa? Sudah minggir sana. Kehidupan saya semakin terpuruk. Utang saya di mana-mana dan semakin banyak. Hingga suatu saat, semua diketahui oleh ibu dan juga Sinta adik saya.
3: Ibu, Sinta, mari masuk.
4: Nak, Aldo di mana?
3: Ada ibu, di kamar.
4: Sinta, panggil kakakmu.
3: Saya juga tidak mengerti. Kenapa sekarang Aldo berubah? Di rumah terus. Kerjanya cuma marah-marah. Saya juga terkadang gak kuat, Bu, dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo.
5: Sabar, Kak, sabar.
3: Saya juga bingung, Ibu. Terkadang saya gak kuat.

0: Pinjaman online?
1: Tidak ada, Bu. Siapa yang beritahu Ibu?
2: Sudahlah, Kak. Kakak jujur saja. Saya dan Ibu sudah tahu. Awalnya saya mendapatkan WA. Saya tidak percaya. Tapi kok, ini sudah berapa kali WA yang sama yang saya dapatkan. Dan kata-katanya itu loh, Kak, tidak mengenakan. Makanya, saya langsung beritahu Ibu dan langsung ke sini.
1: Saya?
3: Kamu pinjam uang itu untuk apa, Papi?
1: Saya?
3: Kamu gunakan untuk apa?
1: Saya
3: kenapa, Papi?
0: Sabar, Pamela. Kita dengar dulu penjelasan dari Aldo. Coba, nak, kamu jelaskan. Ibu tidak mau kamu berbohong atau menutupi sesuatu.
4: Dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau, saya pun menceritakan semuanya. Mulai dari diperkenalkan aplikasi judi online oleh Rian, sampai kalah terus-menerus dan meminjam uang secara online.
1: Bu, Pamela, Sinta, saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
5: Informasi dan inspirasi.
0: Semuanya sudah terlanjur.
5: Pro
0: Sasu. Sekarang yang terpenting, kamu harus benar-benar bertobat. Ingat, anak kamu masih kecil, masih perlu biaya. Kamu punya tanggung jawab yang besar.
1: Iya, Bu. Aldo benar-benar menyesal.
0: Kamu janji ya, tidak akan begitu lagi. Jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat. Masalah hutang kamu, nanti Ibu bantu dengan menjual sawah warisan ayah kamu.
1: Tapi, Bu...
2: Sudah, Kak. Ini sudah menjadi keputusan saya dan Ibu. Kami sudah berunding di rumah sebelum kesini. Selama ini juga, Kak Aldo sudah banyak membantu, kan?
1: Sinta, Ibu, terima kasih ya. Pamela, maafkan selama ini saya...
3: Sudahlah, Papi. Sekarang yang terpenting, Papi harus fokus dengan pekerjaan yang ada ya.
1: Iya, Mi. Terima kasih ya.
0: Iya, nak. Kamu harus bertanggung jawab dengan keluargamu.
1: Saya benar-benar bodoh. Jeratan digital ini, judi online, dan pinjaman online ini sangat-sangat merusak kehidupan kita.
6: Eko berperan sebagai Aldo, Deci berperan sebagai Pamela, Rian diperankan oleh Alfiero, Sinta diperankan oleh Henny, dan Rina bermain sebagai Ibu Ayah. Jerat Digital, persembahan Radio Republik Indonesia, Merauke.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Baik, pendengar 56 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur masih menyapa dan menemani Anda di sepanjang malam ini. All for Love dari Color Me Baik menemani Anda pendengar sembari mengantar kita nanti enggak tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur atau ke jam 9 malam nanti. Kita akan ikuti penyampaian kabar berita dari Pro3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami harapkan Anda tetap menyimak mendengarkan siaran Pro1 RRI Biak di FM 96.1 MHz Pro1 RRI Biak. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan tetap bersama di Pro1 RRI Biak di FM 96.1 MHz terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengikuti kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RRI. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyurutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kembali.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang radio, taunya tentang ini media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun RRI terus melakukan adaptasi mutasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjadi

0: Pemberantasan korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SJ yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
2: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan

0: itu, baik itu masker, kemudian minuman-minuman ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
1: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
2: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan, bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
1: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
5: We have, of course, the responsibility to...
6: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
4: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
7: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
8: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
7: In each year, how to achieve the target.
4: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
9: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
10: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
9: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
11: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
9: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
12: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
9: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
13: Baik, terima kasih dan Anda. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini, di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang berkaitan di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Kemudian sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta Nirapul Jeloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, berbagai program siaran kami yang terus hadir menyapa dan juga menemani Anda untuk edisi malam ini, pendengar. Ya, kebersamaan kita ya di edisi 11 September 2026, tepatnya nuansa Jumat, pendengar. Dan semangat masih menemani Anda di saat ini dan beragam rangkaian hiburan, berbagai nuansa lagu-lagu hit Indonesia mancanegara dan tembang nostalgia yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Kami juga sampaikan untuk pendengar nanti yang ingin bergabung di acara kita seperti biasa, Anda bisa bergabung di layanan telepon kita 0822-5163-4612. Iya, tepat juga di hari ini 81 ya, kita peringati di hari Bakti Radio, artinya di hari ini tepat di ke-81 tahun. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan layanan telepon yang sama atau juga pesan singkat WhatsApp. Silakan Anda bisa berbagi melalui pesan WhatsApp kita secara santun. Lagu apa yang ingin Anda dengar, saya akan hadirkan, tetapi Anda juga berikan tanggapan seperti apa yang ingin Anda sampaikan terkait di peringati HUT RI yang ke-81. Iya, saya ingin tahu seperti apa ya pandang Anda berbagai informasi yang disajikan oleh RRI Biak. Iya, Anda bisa berikan tanggapan langsung. Saya baca terima dulu yang sudah hadir. Teman-teman, siapa di mana? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: And lock in your one time.
0: Iya, halo, selamat malam.
2: Malam. Selamat malam.
0: Iya, silakan. Bapak siapa di mana?
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Oke, silakan Bang Putra. Request lagu apa nih, Bang?
2: Kita ucapkan selamat hari Rabu yang ke-81. Selamat jaya di udara.
0: Terima kasih.
2: Dinikmati dari Tambang Kamai Marsi.
0: Siap.
2: Untuk lagu malam hari ini dari Kusplus.
0: Dari lagu siapa, Kusplus?
2: Kusplus.
0: Oh, Kusplus, oke. Dulu apa nih dari Kusplus?
2: Nusantara 7.
0: Nusantara 7. Oke.
2: Iya.
0: Ada lagi?
2: Nusantara nih.
0: Di Aceh gimana kondisi cuacanya di sana?
2: Saya siang hari ini mendung.
0: Mendung ya? Oke.
2: Iya.
0: Ada lagi ucapan yang mau disampaikan, Bang?
2: Ya. Salam buat saudara-saudara kita yang di India.
0: Iya.
2: Salam sehat dari Aceh.
0: Baik.
2: Semoga jaya RRI selalu sehat. Salam buat semuanya.
0: Baik, Bang Putra. Itu saja, ada lagi?
2: Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang Putra ya. Salam sehat selalu. Oke. Iya, itu dia dari Bang Putra di Aceh yang sudah hadir. Berikan ucapan juga untuk ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Ini usia yang sudah beranjak di usia ke-81 ya. Semoga semuanya tetap menyajikan informasi yang akurat, informasi yang tentunya memberikan edukasi, informasi yang tentunya memberikan penyajian informasi berita yang teraktual untuk semua pendengar Pro 1 dan juga pendengar Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan Pro 4 Jakarta ya, dan seluruh Pro 4 suara keindonesiaan, kebudayaan ya, iya, kebinekaan. Terima kasih untuk Bang Putra dari Aceh. Saya nantikan lagi yang lain, silakan 0822-5163-4612. Kalau ada silakan saya tunggu atau saya nantikan lagi yang ingin bergabung atau juga berbagi ucapan sapaan atau juga yang ingin mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81 seperti apa yang ingin Anda sampaikan. Silakan, kami tunggu saja, kami nantikan partisipasi Anda. Selepas Bang Putra mungkin ada lagi warga Biak dan sekitarnya dengan semangat masih menemani Anda di nuansa hiburan, berbagai rangkaian lagu-lagu hiburan, dan juga beragam requestan yang ingin Anda dengar akan saya hadirkan menemani suasana kita di malam ini. Saya coba dulu untuk hadirkan satu lagu dari Kos Plus, permintaan saya dari Bang Putra di Aceh. Judulnya tadi Nusantara 7 ya, dari Kos Plus. Oke, saya hadirkan dulu. Iya, saya nantikan lagi yang lain, silakan Anda ingin bergabung 0822-5163-4612. Yang ingin bergabung, saya tunggu saja kebersamaan kita di edisi malam ini, edisi 11 September. Tepat juga diperingati Hari Bakti Radio dari yang ke-81. Iya, dari Kosmos saya coba hadirkan dulu menemani suasana kita malam hari ini dengan tajuk liriknya Nusantara 7. Selamat malam buat semua, khusus buat Bang Putra di Aceh. Semoga tetap berkah.

Iya, satu dari Celine Dion dan Immortality hadir menemani kita. Ya, bersama Anda, bersama kami. Saya nantikan lagi untuk Anda yang ingin bergabung 0822-5163-4612. Iya, satu lagu dari Celine Dion Immortality saya hadirkan menemani semua di malam ini. Yang mau bergabung, saya masih nantikan kebersamaan kita di malam ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Okay, pendengar, itu dia tadi dari BCL ya, Karena Ku Cinta Kau. Dan lirik lagunya tadi mungkin ada sedikit ya curahan hati yang disampaikan lewat lirik lagu tadi ya, ingin bersama, namun kadang kebersamaan itu ada hal-hal yang membuat kita selalu saja merasakan jarak antara kita bersama dengan orang yang disayangi. Iya, bukannya mau menolak, tapi jujur sudah lelah dengan kebersamaan yang dulu ya. Iya, mungkin kepada seseorang yang masih menjadi alasan kambuhnya gastritis tanpa mengurangi sikap santun. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita tahu bersama, bahwa memiliki perasaan tapi tak pernah jujur, atau mungkin ada kebohongan yang tersimpan, ini menjadi sesuatu yang seringkali kita rasakan tidak seharusnya dilaksanakan. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk artikel malam hari ini, kita terima dulu penelpon yang sudah hadir. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, silakan Bapak Kabarek, salam sehat.
1: Ya, sorry.
0: Iya, hari ini kita perangkatin Pak Kabarek 81 tahun, apa yang mau disampaikan untuk RRI? Ada tidak yang disampaikan sebagai seperti apa ya. Bapak tahu
1: karena hari ulang tahun RRI yang 81 banyak RRI buat yang selalu di apa dibanggakan, karena memang dia ini muka baru dari dulu sudah paling bagus kami untungnya ada orang tua yang sudah melalui sampai sekarang sesuara yang baru ini memang dia kan tidak bisa dilupakan. Sudah ingat akan kembali, jadi suara-suara dia sudah jadi berharga dan mahal. Kemudian ibu orang, suara-suara orang yang bertugas, selamat hari ulang tahun yang 81.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, lanjut.
1: Mary ya, dari program tugas ya.
0: Iya, mulai tadi jam 3, selesai jam 8 lepas. Oke.
1: Dengan saudara, Burbang.
0: Terima kasih. Baik,
1: ya. Tapi ya, Tuhan selalu di samping.
0: Amin.
1: Terima kasih juga. Saya minta satu warna buku keroncong, buku berat badis.
0: Oke.
1: Itu yang ngatur itu saudara ngatur.
0: Siap.
1: Keluarga saudara orang yang di pasar segitiga. Garuda, Kampung Baru, bagaimana dorang? Sudah malam jam 9, ya meminta baik-baik dorang punya selamat jualan ngobong meja terus baik. Kita asyik semua kan yang ada di Kampung Baru buat melihat semua dan pakar ikan. Malam untuk dorang semua. Terima kasih, selamat malam, Siowi.
0: Selamat malam, Siowi. Iya, terima kasih. Oke, dari Bapak Kabarek ya, nanti akan saya pilihkan lagunya. Tadi sudah dipilih satu lagu keroncong dari Black Brothers. Siap, terima kasih saja buat Bapak Kabarek. Saya nantikan lagi yang lain, silakan 0822 951634612. Satu lagi, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung Yati.
0: Oke, terima kasih Mas Aiden Vales, silakan.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Dan iya, khususnya selamat ulang tahun untuk RRI ke-81.
0: Baik, terima kasih.
2: RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
2: Khususnya yang dibuat pelayanannya terus masih maksimal dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
0: Baik.
2: Iya,
0: terima kasih.
2: Jadi pilih, saya minta satu lagu dari IJ dan Vanessa.
0: Jangan Vanessa.
2: Because I love you.
0: Because I love you ya.
2: Ya.
0: Ini siapa IJ dan?
2: Ya.
0: Jadi dari siapa nyanyi Bapak?
2: Pice ke
0: Pice. Vanessa ya, oke.
2: Jadi bukan Vanessa Masari dan Pale, tapi ya, untuk Bung Yapi gitu. Oke, okay, salam-salam untuk semua yang sudah lewat. Selamat malam, selamat berapa saja.
0: Siap.
2: Yang ada di sudut-sudut kota sana, di kampung-kampung, di timur, barat, utara, di Sitiori sana, di Pantura ada Ompi, di Puncak Warkibon ada Anjops. Selamat malam.
0: Siap.
2: Jarara Wapoga, Bapak Eli, selamat malam kalau lagi monitor. Nah, yang ada di Tembagapura, Putra Kamoro, selamat malam. Mangkar Balmatabo, Mireskem 72.
0: Siap.
2: Semua-semua yang lagi monitor di malam hari ini. Kembali ke studio, Showi, selamat malam, selamat bertugas, Bung Yapi. Tunggu lagunya.
0: Siap saja. Terima kasih, selamat malam. Oke, nanti saya akan pilihkan ya dari Picture Vanessa dengan Because I Love You. Iya, salam sehat saja buat semua yang lagi pada bergabung malam hari ini untuk pendengar Setia Pro 1, baik yang mendengarkan melalui streaming aplikasi Radio Digital atau juga Anda yang langsung monitor melalui FM 96.1 MHz. Selamat malam juga buat semua. Iya, salam sehat bagi pendengar dengan semangat masih menemani Anda di peringatan HUT RI ke 81 ya, Hari Bakti Radio, yang mana juga hari ini tengah diperingati tepatnya tanggal 11 September 2026 yang ke-81 tahun. Dari pukul 11 siang tadi sudah kita laksanakan penyulutan obor Triprasetya sebagaimana itu menjadi tonggak sejarah dan hal yang mengawali menjadi landasan awal untuk siaran radio diudarakan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, buat Bang Putra tadi dari Aceh, ada Bapak Kabarik, ada Mansar Iden Valen, selamat malam juga buat semua. Saya nanti akan hadirkan beberapa nuansa lagi yang sudah dipilih. Tadi ada dari satu lagu keroncong dari Black Brothers, ada juga dari Pitcher dan Vanessa, Because I Love You. Iya, nanti akan saya hadirkan juga menemani suasana kita malam ini. Saya bacakan lagi dulu yang sudah hadir di pesan singkat kita di WhatsApp. Oke, ada yang sudah hadir dari Hari Pro 1, selamat malam. Iya, buat Bung yang bertugas, salam sehat selalu. Iya, selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81. Semoga makin jaya di udara, menghadirkan informasi yang selalu akurat. Iya, salam buat semua karyawan-karyawati RRI Biak. Dari iya, 085232 sekian-sekian ya. Iya, dari Rons, makasih buat semua yang sudah bergabung. Dari Roni di seputaran Unggiri. Oke, terima kasih buat Roni juga yang sudah bergabung via WhatsApp kita. Satu lagi dari iya, terang siapa ini? Saya bercanda dulu, Faisal. Selamat malam buat kakak yang bertugas, salam sehat. Iya, request lagu dong. Satu lagu dari Sania Twin ya, ditunggu. Lagunya dengan judul You Are Still The One. Buat kakak yang bertugas, selamat malam. Iya, ucapan juga selamat HUT RI yang RRI yang ke-81. Iya, dengan ucapan sekali di udara tetap di udara, tentunya menghadirkan informasi, menyajikan beragam hiburan untuk kita masyarakat Biak yang ada di kawasan Biak Supine. Oke, makasih buat Faisal. Ya, nanti saya belikan lagunya, ditunggu saja buat Faisal. Nanti saya hadirkan dari Sania Twin dengan You Are Still The One. Oke, selamat malam saja buat Faisal ya. Ada juga tadi dari Roni Dingkiri, ada Faisal juga. Oke, salam sehat saja buat semua. Saya hadirkan lagi dulu beberapa nuansa lagu yang sudah dipilih tadi. Ada Pice dan juga Vanessa. Ada juga tadi dari Black Brothers, bukan lagu yang sudah direkus. Saya hadirkan dulu, selamat malam sudah buat semua. Salam sehat, semoga terhibur dengan nuansa lagu yang sudah Anda rekus. bersama kita di dalam acara kita. Wah, hari ini kalau dia belum hadir,

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar dengan tantangannya lantunan musik ini, maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang hari ini, edisi 11 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, dan kita akhiri saja kebersamaan kita. Pendengar Pro 1 RRIB akan kembali hadir menemani Anda untuk edisi esok pagi 12 September 2026, menghadirkan berbagai program siaran kami yang terus hadir untuk Anda. Dari Pro 1 RRIB, saya Epi Burda mengucapkan terima kasih. Selamat beristirahat bagi Anda yang tengah beristirahat. Selamat beraktivitas bagi Anda menjalankan aktivitas di malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini, edisi Sabtu 12 September 2026, melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Prosatu RRI dia kembali menemani Anda untuk edisi hari ini di akhir pekan Sabtu 12 September 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Amanda Loli dan operator teknik Bu Mufakri akan menemani nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan mengawali jumpa kita pagi ini, kami hadirkan Lentera Hati Advent. Rangkaian musik religi Advent akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita jelang pukul 6 penyampaian buletin berita daerah Biak.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Biak menyampaikan buletin berita daerah edisi Sabtu 12 September 2026. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya Amanda Loli. Berita pertama, LPP RRI Biak melaksanakan acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yaitu penyulutan obor Tri Prasetya di Aula LPP RRI Biak, Jumat 11 September 2026. Kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh satuan kerja RRI se-Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dihadiri keluarga besar RRI Biak, para pensiunan RRI Biak, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, pemangku kepentingan, serta para mitra kerja RRI Biak. Dalam sambutannya, Kepala LPP RRI Biak Isnardi SE mengatakan, usia 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah hadir melewati berbagai zaman, perubahan teknologi, dan dinamika masyarakat. Namun satu hal yang tak pernah berubah adalah komitmen untuk terus melayani. Di Kabupaten Biak Numfor, RRI tidak hanya hadir melalui suara yang mengudara, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan, kolaborasi, dan pelayanan publik sebagaimana ditunjukkan dalam rangkaian RRI Fest 2026. Isnardi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor, TNI, Polri, seluruh instansi vertikal, BUMN, BUMD, dunia usaha, komunitas, pelaku UMKM, para pensiunan, DWP, serta seluruh mitra kerja yang telah mendampingi perjalanan RRI Biak. Ia menegaskan tantangan ke depan bukan hanya sebagaimana agar RRI tetap didengar, tetapi bagaimana agar RRI tetap dipercaya. Isnardi menyebut obor Tri Prasetya bukan sekedar cahaya, melainkan simbol semangat pengabdian, persatuan, dan komitmen yang terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Melalui Tri Prasetya RRI, kembali diingatkan bahwa radio adalah alat perjuangan, media pendidikan, penerangan, dan hiburan bagi masyarakat, serta alat pemersatu bangsa. Sementara itu, Ketua Panitia Tri Rian Dinianto SIKOM dalam laporannya menjelaskan bahwa peringatan HUT RRI ke-81 dikemas dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Rangkaian kegiatan dimulai pada Kamis 3 September dengan peluncuran RRI Fest 2026 sekaligus pencanangan HUT RRI ke-81 yang dilanjutkan dengan gerakan pangan murah dan bazar UMKM berkat sinergi para Perum Bulog Biak serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor dengan 400 paket pangan murah tersedia bagi masyarakat. Pada Jumat 4 September dilaksanakan kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis dengan target pengumpulan 81 kantong darah sesuai usia RRI sekaligus kelanjutan gerakan pangan murah dan pameran UMKM. Kemudian pada Sabtu 5 September diadakan senam bersama, edukasi lingkungan, kerja bakti membersihkan lingkungan, serta audisi bintang radio putaran pertama yang diikuti sekitar 15 peserta. Seluruh rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan kehadiran 10 stan UMKM lokal sebagai ruang bagi para pelaku usaha di Biak untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara lebih luas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi penutup sekaligus peneguhan komitmen RRI untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi, menghadirkan informasi berkualitas dan manfaat nyata bagi masyarakat. Polres Biak Numfor menggelar rilis pengungkapan kasus narkotika di Aula Mapolres Biak Jumat 11 September 2026. Pengungkapan hasil kerja keras Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor berkolaborasi dengan Kapol Subsektor KP3 Pelabuhan Laut Biak ini berhasil menggagalkan peredaran narkoba yang diduga masuk melalui jalur pelabuhan. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK menjelaskan bahwa operasi ini merupakan langkah serius pihak kepolisian dalam menjaga generasi masa depan Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Pihaknya mensinyalir pintu masuk utama penyalahgunaan narkotika di wilayah ini sebagian besar melalui jalur pelabuhan. Pengungkapan dilakukan dalam dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 6 dan 7 September 2026 di area dermaga pelabuhan Laut Biak. Pengungkapan yang pertama pada Minggu 6 September 2026, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tersangka RU 30 tahun, kepolisian mengamankan barang bukti ganja dengan berat sekitar 40 gram. Sedangkan pengungkapan kasus kedua pada Senin 7 September 2026, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tersangka GKY 22 tahun, diamankan dengan barang bukti ganja dengan berat total sekitar 970 gram. Kedua tersangka dijerat pasal yang sama, yaitu pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 maksud kami 2026 tentang penyesuaian pidana. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda minimal 1 miliar hingga maksimal 10 miliar rupiah. Kapolres menegaskan, barang bukti jika digabungkan sudah mencapai berat lebih dari 1 kg dan sangat mengkhawatirkan jika lolos beredar di masyarakat. Polisi menduga narkoba tersebut berasal dari luar melintasi jalur Papua Nugini melalui Jayapura lalu masuk ke Biak untuk diedarkan kembali. Dalam kesempatan ini Kapolres Biak Numfor menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi penerus dan tidak membiarkan peredaran narkotika terus berlanjut. Karena narkoba tidak mendatangkan keuntungan apapun, hanya akan merusak generasi muda secara ekonomi maupun psikologis di masa depan. Masyarakat yang memiliki informasi terkait peredaran narkotika diminta segera melapor ke kepolisian melalui nomor 110. Sementara bagi warga yang sudah mengalami ketergantungan narkoba, diharapkan segera melapor ke pihak kepolisian atau instansi terkait untuk mengikuti program rehabilitasi sebelum tertangkap dan diproses hukum. Pendengar, wisata rohani PAM GKI Peniel Timika ke PAM GKI Hipsorido Biak perkuat Persekutuan Pemuda Wilayah Papua. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Persekutuan Anak Muda PAM Jemaat GKI Peniel Timika melaksanakan kunjungan wisata rohani ke PAM Jemaat GKI Hipsorido Biak Numfor. Kegiatan berlangsung selama 5 hari mulai 3 hingga 8 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PAM Hipsorido, Beren Korwa menjelaskan tujuan utama kegiatan ini sesuai dengan subtema meneladani kasih Kristus untuk kemandirian iman dan kepedulian sosial bersama pemuda gereja Kristen Injili di Tanah Papua, terlebih khusus pemuda GKI Peniel Timika dan pemuda GKI Hipsorido. Selama 5 hari berlangsung di lingkungan Jemaat GKI Hipsorido, para peserta dibekali dengan berbagai materi yang menumbuhkan kapasitas rohani dan kepemimpinan. Antara lain, pelatihan Master of Ceremony, liturgi, serta seminar kepemimpinan kepemudaan yang diikuti oleh 24 peserta juga mencakup majelis pendamping serta ketua Jemaat GKI Peniel Timika.
2: Tentunya pesan dan harapan dari kami PAM GKI Hipsorido kepada rekan-rekan PAM Niel, kita tetap sama-sama meladani kasih Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai pemuda Kristen, pemuda GKI di Tanah Papua. Dan kita selalu menjadi pemuda yang takut akan Tuhan dalam kemandirian iman kita. Dan kita juga menjadi pemuda yang peduli terhadap sosial kita. Dan harapan dari kami, kita tetap menjaga hubungan relasi persahabatan yang sudah dibangun. Dalam 5 hari ini, kita tetap bersama-sama menjaga persekutuan pemuda dari antara kedua jemaat tersebut, agar kita selalu satu, kita selalu bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai pemuda GKI di Tanah Papua.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi iman masing-masing, tetapi juga memperkokoh ikatan persaudaraan antara pemuda gereja di wilayah Papua, mewujudkan generasi muda yang mandiri dalam iman dan tanggap terhadap kebutuhan sosial di sekitarnya.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Pendengar, Dinas Koperasi Provinsi Papua menggandeng Dinas Koperasi Biak Numfor menggelar bimbingan teknis tentang berkooperasi upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Roni Loluluan melaporkan.
2: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis bertajuk Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkooperasi dan pengembangan ekonomi lainnya. Bimbingan teknis yang berlangsung 2 hari Kamis dan Jumat ini dibuka secara resmi PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren atas nama Bupati dan diikuti 40 peserta perwakilan dari masyarakat, kader penggerak keluarga pelaku UMKM bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 10 Agustus 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Lazarus Boseren mengatakan langkah kolaboratif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama keluarga di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan koperasi bukan sekedar lembaga keuangan melainkan sebuah gerakan moral dan ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong selaras dengan budaya kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu juga mengenalkan dan mendorong koperasi Merah Putih sebagai wadah penggerak usaha bersama dengan harapan menjadi motor penggerak baru yang mampu menghimpun potensi ekonomi keluarga, memberikan akses permodalan, serta membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal Papua. Dengan bersinergi di bawah payung koperasi Merah Putih, usaha-usaha mikro berbasis keluarga tidak lagi berjalan terisolasi, namun dibangun ekosistem mulai dari pelatihan, produksi hingga pemasaran bersama.
3: Kita tegas untuk setiap koperasi-koperasi itu yang ada di kabupaten tetap harus galang maksimal semua.

0: Nufor mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berkooperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Selain itu, BIMTEK tentang berkooperasi ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari akar rumput, yakni dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat keluarga. Menurut Teris Royer, BIMTEK ini dinilai sangat sinkron dengan pembentukan Koperasi Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor yang baru dibentuk.
1: Kegiatan hari ini itu dia berhubungan dengan kami selaku pengusaha UMKM, yakni di bidang peternakan ayam petelur, peternak unggas di Kabupaten Biak Numfor. Harapan daripada kegiatan ini yaitu setelah penerima materi dari kegiatan di hari ini dapat kembali ke komunitasnya, kelompoknya untuk membentuk koperasi atau wadah untuk dapat menampung semua kegiatan-kegiatan usaha-usaha produksi-produksi yang ada, khususnya kami di pengusaha peternakan petelur.
0: Peserta BIMTEK diharapkan dapat memanfaatkan ruang belajar ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tengah keluarga mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan melalui koperasi. Selain itu, koperasi dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan masyarakat Papua.
2: Berita terakhir. Pendengar, suara harapan tokoh adat dan guru pulau di Biak Numfor dengan kehadiran RRI dalam 81 tahun pelayanan sebagai media informasi bagi masyarakat. Berikut kita simak laporan khusus HUT RRI bersama reporter Ririn Arini.
3: Pendengar, RRI telah 81 tahun menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hadir hingga ke wilayah kepulauan, menyuarakan aspirasi dan menjaga kebersamaan. Kita simak bersama seperti apa suara hati mereka yang paling memahami denyut nadi masyarakat, baik dari tokoh adat dan guru pulau, seperti apa kesan dan harapan mereka selama ini terhadap kehadiran RRI.
4: Ma Kasumasa Faro Kawasa Ro Subyaki Aimando Padaido Ma Numfori Payai Ne Mansonanem Hofni Simya Fakir Bebe Suru Ro Dewan Adat Suku Biak Kangka Ingkakara Supri Manggun Yakov No Kasumasa Ma Siombe Alamami Ma Fafisu ini kuker jadi yo bebe sampur sesroser sampur diwar sesroser ro aiduramo beawos yo kumbadadi beko ro aimando subyaki yo kumbadi ro kankenem fawawi farkarkor ofno kasumasana bore ma mancerni pnau ko fararuri ne sabie dun barakas ma farkarkor kanken ro subyaki mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia yang adalah alat untuk mendidik, mengabarkan kabar baik tapi juga memberitahukan kabar keselamatan kepada semua orang yang ada di pulau, yang ada di lembah, yang ada di pesisir, mulai dari Padaido sampai ke Numfor, Biak Utara, Biak Barat, dan seluruh tanah Biak. Kiranya alat ini menjadi alat untuk berkat di atas tanah ini dan semua manusia yang hidup di atasnya. Siowi Makasumasa, terima kasih banyak.
5: Saya Adolf Baransano, sebagai Sekretaris Bidang Adat Suku Kangkara Biak di Biak, pada kesempatan ini menyampaikan atau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI Biak sebagai salah satu media yang terus menyuarakan informasi atau memberitakan informasi kepada seluruh khalayak masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Ayainen story Adolf Baransano mempas-pas wero aidoram ro dewang adat suku Kangkara Biak Primanggung ro pafisuinen of kasumasa masyowi we RRI atau aidoram aninen ro baru beba pai wair waswepium waswero wesefaduru kawasa harus upiakin ro kangkenem kawasa wesefakin kawasa wesewair parkarkor mawius wiwos we wairo wos pepemfa

0: ro kina atau rari kawasabia ro supyake ro sup aimando ine ro mios nawunwara respadaido aimando lufori maro sof ro bon ma pando nawara ro sof ro munsupyori ria takof kasuma sang gobena ma showi faro Aidora Mereri Supyaki.
1: Nama saya Ayub SPDGR, kepala sekolah di SD Negeri Awai, Pulau Auki, sekaligus ketua komunitas guru Pulau Aimando Padaido.
2: Bagi kami, para guru pulau di Kepulauan Aimando Padaido, RRI menjadi salah satu sumber yang membantu membuka wawasan anak-anak dan masyarakat bahwa keterbatasan geografis bukanlah batas untuk terus belajar dan berkembang. RRI telah menjadi bagian dari perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu kami guru-guru di Kepulauan Aimando Padaido. Karena melalui informasi yang diberikan, masyarakat di daerah terpencil pun merasa diperhatikan dan tetap menjadi bagian dari Indonesia yang maju. Kami berharap RRI semakin kuat menjadi suara masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan dan di daerah-daerah 3T lainnya. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang mendidik, inspiratif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga pelosok negeri. Kami berharap juga RRI dapat semakin memperkuat program-program yang berkaitan dengan pendidikan, budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan ruang bagi suara anak-anak pulau, masyarakat pulau, guru-guru pulau, agar perjuangan dan potensi mereka dapat dikenal lebih luas. Ketika informasi dapat menjangkau pulau-pulau kecil, maka mimpi anak-anak di daerah terpencil pun memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Teruslah menjadi suara bangsa, menjangkau yang jauh, menguatkan yang kecil, dan menghadirkan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
3: Selama mengabdi di wilayah kepulauan, jangkauan siaran RRI Biak terasa sangat berarti. Di saat akses informasi dan internet terbatas, siaran radio RRI hadir menjadi jembatan yang menghubungkan kami di pulau-pulau dengan pusat kota Biak. Terima kasih untuk dedikasi seluruh tim RRI yang terus menyiarkan berita, informasi pendidikan, hingga hiburan yang menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk kami yang bertugas di wilayah kepulauan. Harapan saya ke depan, semoga RRI Biak dapat terus memperluas serta memperkuat daya jangkau siarannya hingga ke pulau-pulau terluar. Kami juga sangat berharap ada lebih banyak program siaran edukatif atau konten pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dan masyarakat di pulau. Maju terus RRI Biak, tetap menjadi media yang terpercaya, menginspirasi, dan selalu ada untuk masyarakat kota Biak hingga ke kepulauan. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Flora Sumbari, seorang guru di Kepulauan Aimando Padaido.
4: Demikian kesan dan harapan dari tokoh adat dan guru pulau Biak Numfor. Suara yang tulus dari hati masyarakat yang selalu menantikan kehadiran RRI. Kata-kata mereka menjadi pengingat bahwa tugas RRI tidak hanya menyampaikan berita dan informasi, tetapi menjaga hubungan, menyatukan hati, dan hadir di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Carla, kok mau gimana masih pagi ini sekali?
2: Ih, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Bo, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu, Kak?
2: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
2: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
2: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau tuh mau urus PBG itu bagaimana sih cara?
2: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https.simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kita urus PBG itu apa?
2: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual beli dan sewa menyewa serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu, mantap sudah, mantap.
2: Oh iya kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
2: Iya kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
2: Sama-sama kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih. Mace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.
3: Mama, hari ini Tom makan apa?
2: Hari ini Tom makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kok tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
3: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
2: Pintar. Nah, sekarang coba aku hitung. Ikannya ada berapa?
3: 1, 2, 3, ada 3 potong.
2: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
3: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
2: Ih, Mama punya anak pintar sekali. Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan. Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
3: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
2: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
0: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 6 anggota OPM resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh TNI. Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI mendorong insan penyiaran terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Namun ketidakpastian terhadap perekonomian global masih berada pada tingkat tinggi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sebanyak 6 anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh Satgas Koops TNI Habema. Bobby Osapulete melaporkan.
1: Setidaknya itu ada nilai resmi satuan atau di Indonesia.
2: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Setidaknya itu ada nilai resmi satuan, yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar negara, undang-undang dasar tahun 1945, saya secara sadar mengakui bahwa saya adalah Kembali ke NKRI. 5. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. Open yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya nyata.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
4: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai Hari Radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
3: Makna untuk aku sendiri di Hari Radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
4: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif, sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
5: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
4: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Fika Azalea melaporkan.
6: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
7: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
8: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
7: Tepat pukul 9 pagi, telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengatakan, penyulutan obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
9: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah diundang? Nah, kita hadir di sana. Bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati di digital itu kan.
7: Pada HUT ke-81 ini, LPP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
11: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
12: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
11: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami Dikpora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang RRI Kodik. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
12: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
13: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
12: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tribunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor Gapki Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, Gapki adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga, apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan Gapki menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
1: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa Gapki itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak, bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan, kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
0: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
2: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
0: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan, serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit, dan lain sebagainya, merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
6: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan

0: Ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
1: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
4: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
5: Iya betul.
4: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Saat itu satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertipan kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan juga ini. Ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
3: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
6: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
3: Beberapa pekan terakhir masalah antrian BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Dia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 7.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kita masih bersama untuk kebersamaan Biak pagi ini bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, pendengar, Polres Biak Numfor menggelar rilis pengungkapan kasus narkotika di Aula Mapolres Biak pada Jumat 11 September 2026. Pengungkapan hasil kerja keras Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor berkolaborasi dengan Kapol Subsektor PKP3 Pelabuhan Laut Biak berhasil menggagalkan peredaran narkoba yang diduga masuk melalui jalur pelabuhan. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK menjelaskan bahwa operasi ini merupakan langkah serius pihak kepolisian dalam menjaga generasi masa depan Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Ujar Kapolres, kami mensinyalir pintu masuk utama penyalahgunaan narkotika di wilayah ini sebagian besar melalui jalur pelabuhan. Dan pendengar, pengungkapan dilakukan dalam dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 6 dan 7 September 2026 di area Dermaga Pelabuhan Laut Biak, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Wapnor, Distrik Biak Kota. Pengungkapan yang pertama pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tersangka RU 30 tahun, kepolisian mengamankan barang bukti ganja dengan berat sekitar 40 gram. Sedangkan pengungkapan kasus kedua pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 20, tersangka GKY 22 tahun diamankan dengan barang bukti ganja dengan berat total sekitar 970 gram. Dan kedua tersangka dijerat pasal yang sama, yaitu pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, JO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda minimal 1 miliar hingga maksimal 10 miliar. Kapolres menegaskan barang bukti jika digabungkan sudah mencapai berat lebih dari 1 kg dan sangat mengkhawatirkan jika lolos beredar di masyarakat. Polisi menduga narkoba tersebut berasal dari luar melintasi jalur Papua Nugini melalui Jayapura lalu masuk ke Biak untuk diedarkan kembali. Dan kedua tersangka saat ini sudah dalam tahap penyidikan dan Kapolres menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga generasi penerus dan tidak membiarkan peredaran narkotika terus berlanjut. Karena narkoba tidak mendatangkan keuntungan apapun, hanya akan merusak generasi kita secara ekonomi maupun psikologis ke depan. Dan masyarakat yang memiliki informasi terkait peredaran narkotika diminta segera melapor ke kepolisian melalui nomor 110. Sementara bagi warga yang sudah mengalami ketergantungan narkoba, diharapkan segera melapor ke pihak kepolisian atau instansi terkait untuk mengikuti program rehabilitasi sebelum tertangkap dan diproses hukum. Demikian satu informasi pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id. Ungkap peredaran narkoba di pelabuhan laut, Polres Biak amankan 1 kg lebih ganja.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ibu, ibu kenapa menangis? Ada apa, ibu?
1: Anakku, ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5